hay kurka bora kan durnya jari fwa ko ben wallahi nda bunna benga allo mur ko benga wo subur wo subur.